Atila imang ilu kahari tunggu amanang ibu si kesifulah ningi medu kecimi kuhudangi. Tu inda tira tilu gue ngiri akaya henini. Fira uang pingiu, tutu imina rabu kiu. Umu kumuhi marasetesiu. Hina ngabitu rasa becik dati antulu hangi.